Bubňar Truc Bubňevý. Talent Buka. Rambo Amadeus. Mozak, Glas i Žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op. Ok.